0: Aduh gaya dah takut ke mingau ani ini ngemutus kita.
1: Ani ada ini. Bilang. Ali deh. Aku nengi kuan semua habis.
0: Ayo nak dong. Makan asap ugang ini. Cikna.
1: Oh sikit. Ali bi. Ali bi.
0: Tak ni. Sikit na lang. Sikit sudah na.
1: Gini.
0: Miluyat na lagi na.
2: Dugay mong gudga. Dabda na nun. Tas luyat noon.
1: Dugay mong gudga.
0: Ako'y ako maninoy sa daan. Patos kiga nagbalik ha. Sige na dayon.